Sing kwa len moi di la le, li len moi di la ron sa du ka ke la rin oma ane hi van sang ki me. Lau zai ve thunga nga ane hi an di en tim lau di la ron sang.

tun tum science magazine huna chuan artificial intelligence AI hlo om thei dan chung chang kan ngai thadona amara chu kan hun tran nan te atop loma te la sang zo li sai lo zai kan ngai thadona ni ama saberin la sang zo li sai lo bina mizoraman te sak ilongai thatiang

kan ngai thak ta kha amangai na fakin iza yang ti hla ani a om longai dam ola pathia ni neng ki basia ma ti hla ni a ngu lian tuangi sakani kan la dot le atan amangai na fakin iza yang ti hla esal mwan ki ma sakilongai thang u

Hei, Akashvani, ai zolani. Tuna chuan la lar chin te ti hun kan mang dona. Tun chuma hian arwan rammoya ef zo than puile si din thanga te zai kan ngai tha ho dona ni. Kan lama sabiratan kan wang kho lui ti la ef van rammoya sakida ngai thang u.

tutai ngai thak takha nun lui ti lania kha la kha lalbiglin khobung sakani tuin hd ramsim tharin lompuina tihla sak longai thano ge tiu